0: Ni ene ke tsa simbane abajani.
1: Ha. Tot. Oi, la. Kolu oi ni gure ning simbahan. Lu pak dem ke yang dagway ini. Gupa na mining simbahan.
0: Mura na magani ni katumpag go ng luyo.
1: Wa na mde ni maatim man.
0: Ay. Jani. May lain man din miduaw ining simbahan.
1: Ha. Uy. Nga nung niam ni siya?